0: ada yang lebat dari zaman sebelum kita.
1: Hah? Dah lah. Kau tamat mau cepat orang.
0: Bagi sih. Nah.
2: Oh, ya. Wah, wah, wah, wah. Masa!